0: makaya bang ke ove kimito loge charli punoi ei kilun ke kan punoi lapen ke juta nga phanta kaching honsi ke ong la sonsi ni li thek lo aprang hoda bang ke festival puta do ili karbi jutang juba taralang solong pusitami kidun bang kom o sitami nona bang ke pindeng sumpot pendang lo keche e karbi tumta apoho asile la sonsi chingthang dun lo lapen ke lunbarim pusitami taralang sopen thek dun long ba arju dun long si itum karbi tumta pinang an ove kimi tum aning hang lo la son thak thak si nilita lun ki lun le arji ding piglo ning kaning koi baglo sitami nonabang ke akko osumara ke thilo lasi ining ke hang dun thu aprang ason lun chilun dun kang tung lasi nili sai do o ba do pik sitami nili apor asap sap che nc la lun punoi ke kan punoi jutang phan ke ching hon lason si nili mane bor idun lasi nilie bangke la ansi lam ke than kang ton iglu kardom
1: lapana pornang litum ningar lo alam theang deng along pen sarjini terang pi aningar lo alam the arju iglong tanglo lake akashwani dipo nang litum jai me karju long pom lake akashwani dipo station along pen Nona dun tu soar lo siang tong ang deng along pen. Beautician mate kepang ianat aputak. Rup dihun teron pi lapen. Hud bang pi hun mili kropi atumang bong. Cihut ciput arju ik senang.
2: Aprangsi radio karju kedo anarara phansitami nilihin pen kardom paje reglo pini chihuchipura jai megalong nilitum kachu phapon lake inut kapang e mate kapamar anathu anong kache thanglong abang phi sangpi rupdihun teron pia phansi chophaponiglo alang like komar loma polotangte alang like rose gold beauty salon ahem phi iglo lasi pini alang liphan kapang e mate kapamar alama puthak chingki chethan jia phansi Bori ponlo. Lasi alang lipen, kapang e kapamat alam chingki chithan thea prang, alang lipan, akashwani dipua hin pen, suri suria kardom, pachiriklo, kardom. Tangte, nang lipan aprang, si nang karju ji alam teke la puhen lo, nang li, ke klem ke dama putak chithanik jima.
3: Nilimen ke rubdihun teron pipu, sitame nipan, munitum ke rose pusi bisi nang chithang. Enge nili, mane, dak kicharli bangke, Don Bosco, School ben sike charli, lapen college ke difu government college ben sike charli lo. Inke bietta endun ne difu biet college ben sine bietta japatang lo. La tang det pen amat ne bang sakuri pulong le ako sakuri puchulong tekte o hamasi parlor ahin asi ne Guwahati long si ne parlor course endun lo soima pan. Soima tang det pen genke nili mane bia det lo he, jibia pit lo. Pen kengke osomar dolo jat dolo ing somar chapathi lo jat pen ke agyap to koklo mane ninkan kep nil ana dak to koklo ni charlie det pen ke nik choklem dek ther det lo he parlor bangla so fit osomar the ansi ne banga ko parlor akam bang ne dukan chingpudun pangcheng lo ke chengsi ke ni hemlong se ne chingpudun lo setame hemlong bangke la an suliu edalo munitum an o edalo chiniu edalo je hemlong sikang pumat la so phit ako nikan hinia phit ako ne ke do angkang malom ako la bojar adung malom sine chingpudun lo har daktala an chethang edalo piniu edalo la so phit ako gap do thukok lo he adak do thukok lo la so aphit si ako ningkan pliningkan pho adak aphit si ako ne bojar pi along si mane parlor bang chingpudun thulo la so phit pajo pajo pajo pen ne non ningkan troxi lo ni parlor chong putang he
2: churupik lo tangte nang li comment tu ningkan me su beauty parlor bang ke kang pulo la so bang ni thani jima comment tu ningkan bang ni
3: ne kang pu ke 2011 ne ke charlie dun parlor charlie dun mangke 2003
2: tangte nang mo pen pulo Guwahati along si training and dun pu der ha bhara bang so training along nang li phan ko pi pi ason si nang e thanik lala training along bang
3: basic course si ne ke ena so hot basic course advanced course pg course pu do

0: ada orang kaprek-kaprek. Masih lah sikit beginning lang, zero lang mati. Tang tak tiktida lang masih basic course endo ne, soima basic course endo lo. Hodak bangke mekung kipu, cukang tip, angke mahangkang roy, ichimi sapa, ekengge sapa, ekengge sapa, ichuga pakeng, ichuga pakek, ason ason. Mane do ulo basic course long, hodak nang tan ni tumpan he. La so course ni endo lo bes, soima course ni endo lo.
1: Guwahati lo.
0: Guwahati, Silpukri po. Nang itahan ito man bang ke, krim hai nang ensop, nang ipienta sop, sa Henas Herbal, anong sin ito man nang itahan ito he.
1: Hadak ben bang, dia singke daka bang ke, imitanga dim long bang ke, parlar nang kuli, mani nang chingpu pit la san lo
0: bang. Chingpu pit pe, agap do lo, ni ke Charlie ke, 2003 an ingkan sine, ke Charlie. Nge ne parlar, ke ceng aku ke ne, hem long da chingpu lo he, la sot bang ke, 2006, Seven malam saya cingpu lo, tapi mana adukan bang lah an nangu eda lo he, suliu eda masih. Aku 2008 malam tak ingpu tu lo, local area zone malam tak ingpu lo, lah tak suliu eda lo masih. Aku matah

bini aru achiklo nifa engkor asir ke bhom tarni surinira engkor atrokon hinkan karbi ajai megna karjudun tumo pan studio longpen nili aron rompi kardom pajirsi akashwani guwahati mahabahu angdenpen karbi ajai meg dang pon thulo jai meke banglake medium wave pen mitar pharoplira kreisira tokborpho kilohertz pharo troxira engkor asir ke plapen ke megahertz pen pharo isira isira top botro kar bia jai megalong pen aprangsi ke pini asarlam thi arjusina pini asarlam thi ke thelule in omta sanglo lam thi ke ma inudamonit sangtar langji pura eson abidima thalo ang hoarlu theluathe ing om uhamat ang om ke supura sangtar chelang damlo kalikalang pangtar pataramat apike angtar talong loklo munit ke ninghang lo tangte thang ason avita ason padu thek ko pha ladak sangklo puke sangtar ke klo matangte angtar ke long polam the lasi sarlam the pulo thelulaing

Pia Horuma, ini tu madu tak cini hurlo. Ningoi mimi coy butam pencenglok, sendal, motor ater hai hui an, ason ason ahormu, robot pensi, kapaman. Rabar akhiti afan, karbiang long along le mesen. Bangsa rabar akhiti, kopuson si coy eco son nangima, aron atang ta kisimu gali. Lasi pini ni tu robot aklim, kopuson si kapacan pen, kalana nangima, bangsa puthak alam le chethan susena robor athe ja khongpua chiklopen pai pai chiti malam pathesi menji bangsa ho pangrungun si parinangji robor aklim kopuson si parinangpo robor athe kaparia dim lang lumune det adim nangji lapen adim pangthai pamesi longle abui bui padding nangji adungarai langmek langsota dunanji chainong bi hai hui pen pajok pame afan pai inkai pachekom chen nangji athe pen amek kapamanji afan kaparia dimke primary bed pulo bangso bed kiding phuthongkep la

lunte thakal deng long pen lunjir kapar jupon ke pini la pan se kan to niklo studio pon gang sam por phai pira chitim ki choklo la si akashwani guwahati mohaba ho long pen kar bhejai me ke pini la pan se kan to niklo do me thak me kurwang thu

Lapuana por nang litum, babu barwa kilunalun arjuig long tanglu, adun tu. Asamis lamarjan kalialuna jai megang deng long pen, kijusialun arjuig sina. Babu barwa lapen, juri barwa tum kilunalun. Alunalam te, kinu morome.

0: ดอกดนยีตุ้มสิได้ละสองสนักดอกนักโพนักปีดูนักโพแล้วเป็นนอนมาตันที่ตุ้มเป็นนั่งนักกีตาบลองอีกบอมล้อแล้วเป็นนอนมาตันที่ตุ้มเพรสลองสิไหลหุ่ยกีตาบดูล้อแล้วเป็นคงว่าไม่ยองสนักดอกดนยีปุ่นเตล่าบังเกดีตุ้มการวิลามาระไม่ลองอันละบางโซนังฮุมรีละนั่งในพันตะกีตาบนักพักลางพี่ปนทับบุเดนในตุ้มละบังเกพักลางบนโพสิตาจะสมัยนอนบังเกquantity bang hello quality sinitum kiri apo sa kita bang mesen nai po sinitum akemang do
1: kala mon chiro piglo nang lila so puthak kithan ka pajir mi ponapot tangte ke hai non mat lamarjong mate dictionary pusipu poma ho labang e pinang an ai kaviason theklong u eason si e thek nam long pinang an uvi ki miatum lamarjong phan ihin ihin kiri lapen ke social media long satame dictionary long thai do mala hopu arju pre titi pinang an karju dun long do tangte la karbia lamarjong e aputhak nang li pini than pon ikjima
0: lamarjong aputhak la lo la karbia lameta mai yongjung pon ka paklang awelang tema sita prang la bidor sing kro ka hai ke tok karbilam the kimia marjong pula bangso allo sinitum non matkela karbilam era mai panta deng do nik bom sitala bangso allo ta chok lim bu kalida tai mene sitala bangka che pakeng bom nang po na son si la marjong ka preka prek ben ke tok tum do la bangso ang bom khoya sing hanse ta lang lida tok iklo la son si ka preka prek tum do sar lim ta rota sang ke tok do sita la bangso bang nitum non mar karbila mera mai pen ke deng puta belang la pen non mat karbila mera mai jong jung pen paklang dek telang mo pen nitum che than bom la karbi official language pula so a book ta ta so kitab paklang thagi phan dai tum bor ibom lang ta chok i elang arni se het nitum assam director of official language implementation pula guwahati long la bangso office long damsi la language policy ka do elam arju dam hota lang tum nang pudun lo dictionary kali sitala official language ta belek isi ka prek dictionary sonsi manji la sila bangso uthak na tum chetok sikimi pu la selang tum ohomia khai tum kesemar tang aluni tum phan isi aku pina pidun la bangso aku pi lang pani tum ta pholo dung lo te tum tek tok thekji sitamo panang liki pu bom la lamar jong binong ile tum la bangke ile tum la meramai pan de paklang awelang la song bong ithelam ni yenang kok po karbi tum long bangke lambda samta belang grammar po bang
1: kala
0: la long kam teron ke tok asap budu lata han kan engkoi rapho ba ka prang si tok la bang so a kitab si nota school hemet hanik bom lang la si non mat ni tum la la so grammar lambda sam ni tum pa klang pa non tok tok i bom lo pining bom klang ji pu si ni tum la bang ma tha pon lo si tamo pa nang lieng kar ju bom la lamar jong dictionary bang ni tum non mat ot la meta mai pen det ke ke ot bon ave lang no na ma
1: kala nang chiro pig no ke hai la so puthak nang li e lam the nang e than pon nge dang te ke hai puthoni li nang kar ju kang tunga lam the nang li phan kar bi la met a mai pi ili tum aning kan wang ta me pu ki bi nang thek dun long bom lo e pinang an armu ka chit tong hadak li tum thek long sta me la dak long u ve ki me tum ka chit tu pak titi thek long la det la so puthak nang li pialam the si la dak non radio nang kar ju duna u ve ki me tum phanang li than pon kang tung
0: non akhe lo lam nang i lam wo da lo non het la ni tum la bolong ko ma ji mate bokulia long ka pe do la bang so mai pi thong ka ra thong mai pi huta u ve ki me tum aning dok me me la pu son ni tum sayang deng deng pon lo pang bar lo nang tum mu ka patar putan tum pon lo
1: kala
0: lapen hirjir kihir ka chapati ta poniglo tumuso ke to ka chapati ta poniglo
1: kala
0: la son thak thak si khrung sai mai ta ni tuma son son athe athe pi en pon si padu pon lo
1: kala
0: lapen nang pa chetu dunji phani tum penang an body iglo lapen ke luta pale lo lapen aparta ni tum karbi la meta mai pharwateng arodo lapen ke longria mai lok crazy do langle tuma phananta along tin pata bang thom kep bom a bang phu dang dun nai farman bangpu mate delegate senang do nai punitum ba pachini do la sila bangso long penangan ke pening nang chetu don lo
1: kala
0: la ue kimi tuma ning ka hanga sonan sinitum pening pon pilo
1: kala
0: mo pen het mo hetan di par noi lo tumo ko patar pu tan tum ue kimi ya tuma pana tumo patar la so sona yat si pinchong lo ue bare ma tumo patar yat kali lo
1: kala
0: la pen ge hirjir pata ue kimi ya hirjir lo la pen tho krung sai mai sita the pi ken mo ta la ue kimi tuma kanang so ta pan sinitum pon lo la son si bori bori pon ek bom lo lapen ke ahok pa de tum la so bang kacha pa chi thang bang kenang sot do lang ro kom sita na chi tu dun de puta pu ne li tum chu mai pi hu ji tu ne ki ku pu ma la so ho na nga pi dun